te betelang kake Ebanga kate likolo inda E suka suka nkake komi obanga nzete ango Monene ya ebale Ebangi sakate mokolo bwato Pwake nekolobo mbisi Mokili ya nzambe izapepo na bayungana kapsel David Mangaya Il faut sentir présence